0: amor, o amor.
1: Walikani jense izi ni mtambo uyo kuti ukadziwa maulu yanu aya pa mtambo ningana iyoi ya iyo pa mtambo ningana iyoi ya pansipense tichiranga mtambo iyo ya mundiali mugole lino ili la zulu zwiri na makole makumairi na matanhatu and ndikhalanga dungwe ilo la Suisa Colombia inangari kupitana Suisa mangwana panguwa izo kumi za kusiku kwa pa 22 zorash ni mitambu iya witavu jiti finale hapo tichirangapa hapa Colombia, Suisa, Egypto, Argentina, Belgica, Estados Unidos ndiyo mitambu ili kusala ii mitatu iya witavu jiti finale kuito tena kunda hapa anangari kuenda wakibatana na Spanya, Inglaterra, Noruega, France, Marokos awa ndiyo wadaoneka chipasisi kwa kara mkati mamitambu ningana iwi wadikani nguwa salipone kata izo kumi na ibozi za kusiku na pindi mapemba kwa 23 horas e 9 minutos Jose, hapa tingenda kiona, hapa china mazinshi hapa, kunza oti tuenda shatu iwo kuna wense wakati perekeza mukati mwangu wa zino izi
2: zero kwazo Nazario tichitenda dizo zero kwazo ese angakati purtana kuvira mu provincia Nemanika, provincia Yotete, provincia Yosofala, ma provincia matatu aya hukuti angakapurtana mabasa aya kuvira muno mu studio Radio Musambiki muchimoyo pamtambo mukurisa woshikwata wonyika ya Portugal pamwe pono no Espanya kuti Portugal yaenda kubya kuti mangwana ri kutsotsoma kwenda kumba Portugal
1: mangwa izvo zviri kulanga kunyamutsi chaenda kialare da lonzelonzelera mapeki
2: zvo kwazo hapa china chokuita
1: na kuti zvoti munhu ngati wanerika kwando lacho dzano mushimushi na kuti unonga da tsukwala basi
2: asi wandida kupasa makorokoto ndi yamare yamare o Spanya unogumira makore na masere mwedzi uno uchakwanisa gumi na mapfembamwe asi borara ari kupangidzira ibora ramangwana rakanaka ngekuti uri kupangidzira ubaba nyamasi uno borara atamba borara kuti werombwa echitekenya werombwa echisagisa kuti chikwata cho Spanya chisate hope chizungunisa zungunisa mwene yake chiziya kutamba chiziya kupinda kuchikona chiziya kuti kuchaya zvikona kupia kuti mutambu kuti tichazo zwa ndiye achazoita ramangwana rakanaka kuti watotanga naro achiri jaha kudaro izvi tichiti makorokoto ndichiti pachina zvimwe ndinazari
1: chadiko nguva zvirikurekata izvo kumi naibodzi na mapindi okumi zvakusiku ndizvo 23 horas e 10 minutos zvense izvi daire pano wadikani munanga muna ultimo jurnal panguva izvo makumairi na zitatu na mapindi makumi matatu pano pa 23 horas e 30 minutos ultimo jurnal nanga naimwe chechebve hapa tobangasana nyimbo zvakusinasiyana kuti tikwanise kusvika kuko ndikuti ne ze hapa kukotoka nditsangwira usiku
2: zero kwazo Nazari
1: andi wadikanuwe ndepo tadi kutine ingati pveni nyimbo iri kuya mutambwe kuita kuti kwanise ife kupirizana nguva zoizi tapi je nyimbo yakuimba na izaminezeshi